Ria nyimbo ciaku cia mugithi wa tene na wa riu gita netiki vibe ndungitigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari miheho rwimbo utangitigithia wi thabari ukiruta wira uhurukite kana uri o hari hothe uri thiini wa thi